0: Nyimbo zatu za kusiana siana zidapakea fans siku ya lero hanya kufa radio pakati pa ino ndima yatu ya malongero chisenda unangunje satu
1: Swaj Music North Dutch on

yekufa tikupitiriza nawo mabasa athunziza kuti Maroko na França azati chomana azati chomana nkhabe munthu adakwanisa chomanzache mpaka nzuzuno mapindi pa mapindi makumashano mbadagwiwa kale badatoma kale mapika anagwiwa nzuzuno Maroko na França nkhabe adachoma mpaka na chino kuti misipano iwomba kupumisana kera kutenga mara bwerepondo papindi chiwiri tuone kuti mbani anafuna choma nzache kuti Maroko mbolero awanga kuti bwana muzone França mbo awanga kuti bwana muzone mwana nketeketi sisuno mapika tingaona sisuno mapika toma limira tuera kuti angamala zimurepondo kamenya papindi ya chiwiri Nzizi unagwa Maroko na França. Tinava pa nzizuno kuimba pa kwa Mateus Carlitos.

Nzizi uneike fingimbisha shadra kitanki nzizimbo kuti Fransa chome bodzi, Maroko hapichima. Nguveka kuti Fransa ni bodzi, Maroko chirinadiswa nkangaiwa. Adaichoma Fransa ni Mbappe, achoma Fransa azati. Mpendo wangu Maroko azati choma. Mama pindi wakwana makutanda tuna manai, mbada tomakale mapika kuya panfendo kutoma mpaka pindi ino ichuiri. Nzizo kuti Fransa na ibozi, Maroko achiri nedisi wangangaiwa.